Yo, ni mana ke aku chop my money. Ekon brother we. Peace qua. Kan guru yang aku first ni mana ke favorite ke Alan Walker. You coming up next ni mana ke limbertutun kan emre. Begin Japan by Alphaville.

0: Ba jattu na ngayren otto ba undan bala barakkun ba ba ma win rumbal ngayam na juluk tu mana benda ngayrem jattu ngaya ma ba nam de me jaga jagan gadan am e am gadan ngatan warin mala duptu na offset len rangilen duptun ma na namunalam bet petun bada geben Andul murugan na agal pebet bermulukur, nanam ngacen, nyako milker ini wal lalalain, ngacenya, nengaya nanam guiam, ngacem nana guiam balawawa, nana nyako, hey wawa bicana, hey tamuangan nyako le, na wawa bicana, nanam bicana nyako aga, ki juga bicana guiam nyako. Palangan yang biar tenang kamu cerita. Anu, kamu nak pula melomar bat? Anu, kambing orang muluk kurung lo. Kalau kuli, kau ambali. Pihalim, aru mengambil pulma majal kum, majal najat tun, jat tun, kau cut parin. Kalau ni lem biar tenang dalam duit, kau ambil pula rob tun. Abal oleh naga. Anu biar lem dollar pun dapat tun. Juru dia tiga nyak kau lebih jen. Tawat tun, am di dengan bi bilang na benda dolphin, bilang na bulan beri, mana bilang na. Abu lom ada, anu namanya kau bingung lom kau na, anu gua peace tu na. Biar lem, am na mohai, na tengok dollar po buku otto, lambar otto, eramaria. Tawat tun mana na. Am ni lau mana mit tun maga cukur me. Cukur berut, ne, mana tut tut juru Maria, kape apa melari man, angat tembengu, tina kap, angat tembengu, kapak terbentuk kau, naja quick, cina berada beri lop berad, hurt tu berada, ayo belinya.
1: Yo, this is Kapak School.

Yo, mungkin merakun yang ada James Bayong. Dia di nakul makangama area 8.9 FM. Dia kaliwin ko. Ka stay tuned.

0: Tuan ya time 6 o'clock ya melmit pan.
1: Yo orang ini dari kan makan ama tuanje yolong radio.
2: Yo, ka welcome. Tangu yolong manikai o awa.
3: Kamu kau yang garla agam ini na. Bapa ngale tu alala gua emro. Jadu murung. Oh, mereka mana? Enak lah kalau kau mana orang mama. Angge, nang nengai, angaya olengan.

0: Joo, that's it.
1: Joo, tämä on interview, joo, täällä ei näytä tämä on rakka.
2: Nukua kaprakpa.
3: Tuonka mulla on rakka, mulla on rakka.
4: 2, 3, 4, 5. Kau yang ngobrol berapa? Nah, untung aranya orang Vietnam. So you, kakak para yo. Pernah ada yang ramat orang kau lah.
1: Pungur ramat.
4: Nih, kau tuan yang balang ni teka, kalek orang yang marak kari. Wal, tuan balak kalek mana? Aku nak berangai karuan ya kan Nawi. Nawi ya na, ya aku meru Nawi.
1: Yeah,
4: yeah, yeah. Nah, macam mana? Belum kau kangar berapa ni?
1: Kau ni beli
4: mana? Mana ada dasar tu nak beli? Kau ni kau ni ada na? Ya itu ni, pak meru. Nih, pak macam mana perlu ni jam berapa ni? Kau ngapa tahu? Pan anak beli jamu kolem, kolem ni, kau lupa tak nak kamera? Kau ngapa? Tahu, punya? Kau ngapa? Eh, muktera, saya faun, muktera. Bulak aku nak ada faun ngama. Mawangan ada lo, perlu. Ma, paman anak perlu di sekolah, paman gol belakang jabam, gol anak perlu le, benista, macam nyerap tu anak perlu shop tu lah. Kula, benda kuni wanga, malu, anak pengen ni benda rai dora, unyi anak perlu ngat tulung shop, taran awal. Aku ni anak perlu taran awal lah. Ketua lalu rekod jenggang orang kadal China, mulang mulang start nengah tiang ngapalang ni education center na, adult education center na, tiang ngah la, 1, 2, 3, ketua lalu ni le, pun saya nak berintara orang, mana beli kam child care center na, ngah tiang ngapala, undi lana perlu wang ngah berintara arah macam na, gold malay, pam tiang ni, na ya, mana ketua ngah ya. No, yeah. Workshop kat wala bali ni nursery ni ana perlu aku technical school ya aku. Bali ni pun post primary wala ko ni 10 go ya 10 go 11 go na ni school. Post primary wala la kanya. Ada ngun ngun ngura amle wa ngalep pana. Angu ni wa ngana perlu ka adult education center ngatel ngo. Awalnya lagi ngarang ngatil yang sekolah darah orang la ngah 15, 16 milenya, 16 milenya ngara, berangara. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngara. Unyak ngatil ngui first pun dia jama ngara. Yo, golong anak perlu le teh kahar juga paman.
1: Agar aja tem,
4: kalau nggak perlu lihat, finish cak, macam shop beli, rupiah ada berjam, ada pentingnya, aku mana perlu?
1: Nalen,
4: tuan lah, urulena, muda kali ni, ini pelan dah, macam ni, pelan dah, pelan yang perlu lah, panik ni ada berjam, nggak tak ada, baru nggak ada permeriu.
1: Nih,
4: boleh kerja. Boleh kena juga na, ada kulit juga na, ada penting juga.
1: Wow.
4: Ngata lepas apa nak drink, kabur.
1: Abu.
4: Lau enak beri, wang kena mesti cina beri cerminan teh karo. Cina ngapalang ni beri tiga sing teh karo. Tengah kata teh karo. Telulu ban bapu melil yul nganyam. Rikau ko binyural. Bala nyala. Rangi pote kalau mil minyana yul nganyam. Ali de ngana perungu kayul. Kalan ini.
1: Baful na
4: kalan na mo hila nya. Kalan na ngana perungu kalan nya. Tunam nya. Aiping. Ini kayak Ang mga bir ka na lang ng wala orange pa na mapalit na nit niya. Bali na bilog ko na win karugo mix. Bali na rule na bilang na nit ko na niya. Ako pa lang yung mat niya ni na kaya wala na ngar ko lang. Bali lumur na na bilang lumur na na lumur lumur na kuko na ngar ko lang na na ni na wala na kuya na na wala yung manapala nit lang. Nama-nama puli naya, naya net dari mana kulunginya, pada yang naol, unyi naya net, tapi naya unyi aku jepe, lagi ngulah pelengurah ya, mungkin mah,
0: iya,
4: awal pelengi burung je, apalnya betul betul ukan naya lebih bamer ya, mara enya lah apalnya ukan naya, lang aku jepe panik lecualan, akan naya friends kuih kan,
2: wow,
5: wonder,
2: yang ngorere at. And

0: Pio ngarai aku William Gumpala. Tu ala buru de break break no. Ada barat tu yaurik nama Anton. Ne ya aku lang.
1: Yo ngarai aku ga di luar unung murah.
2: Yo ngarai aku juram lesi.
3: Yo ngarai aku Lester Gruwi.
0: Eh yaurik. Ne artun nama Anton ga nalten nama lagi dia lakun. Kaya cuman nama lagi unung lah aku lakun tau.
1: Yo ngarai Karena jual semua biasa jual birik birik mur, kah aktif ringan lagi ni kah ni building better community, kah helping at lagi orang yang malah ni kumala nak cendu jamal jual club tuh.
2: Yang orang yang kah aktif ringan jama, kah karens malah kah jama unda kali, kah ni malah barbecue malah kah jama jama bricks malah kah mit tuh kah.
3: Yo, orang yang kah tual activity work tun brick brick name mala designing mala ka shirt nail little vegetable little main makngatta ka ngatta mala mukal ber providing balai vegetable little barbecue ka long rang yo long go to merin mala ka yo
0: ka na looking forward maka this week Friday ja in the vegetable just start
2: hey looking forward lemur ka book mag tepong brick brick nga dal yung mga matindi na talon ko ka pamat na nakundo vegetable kada bookmark na mga excited tiya tayo na kung Friday ko ka Saturday ko
4: yo bookmark na mire you're listening to yung mga radio they are brick brick 88.9 FM
5: yo you're listening to yung mga radio.

0: Hi, my name's Catherine, and you're listening to 88.9 FM Yungo Radio.
1: Yo, ma'am, yeah, ko Andrew Gurui, introducing ro walangun nana rakam tao Joey tana rakam namin nangam.
2: Yo, I'm Joey from Alco Island. Dao nga rado do rakam. Naibali niya dao komedia. Yo, unal dakan galiun kun minan ngurongo Petrol Junipa. Numara rakan galiun ko numara West One Neko Petrol numan ra West One. May mak wangay mire yang ara mirchi like balal na kabuta na ra bunna kabinchin gun kabichan dambrang wanga mara numalika dial numan Petrol kangare dun numan gal join benare galiun ko no West One na. Eh may mak numana na bermaji ngay mi jumuna wira wangay Milmic bayar balam menawir nama je. Kalau rawangan berang bincin gubut tu, ngalim berbal aku mana jual wangalir. Jember tu golongir. Jurmun naun middle of the night na. Oleh aku orang nangurang orang ngapa ke? Hari bincin gubut tu berang ngapa bincin gu? Alim bermacin. Tuan jalan betul madaki madam shop pun yang bina perongon ki. Wangawina yang bina perongon ki apa lainnya? Ain kau ni ngora manager, kangarau ni marching, ain kau ni daya la dorang dada, manager on jawanga, ya kamu kata daya la ilok tapi orang orang winda kurang orang, gonggol ni dia bila lap ramen dorang, lap, amala ini boleh tengah marching ni mal tunda ko, nangurung winda tu albala cakap rom, kayaan bayang ngok ngora even, kalap pengora uning bila rom, ngai kangora uning manager, kan lap ram dana mangara ngai kaki ngora, shop pun jaki. Nere ni muka bijan, yulu cun bijan, yudap tun, mari cikap bijan. Kalau pemenda turun, naik kami manager, bala facing ora, nara aling aika facing yang ora, kangare uni yudap tun. Kayaan ngai ming ini repen gaya kangai re nama, nawi ngama ini, unara turun lap ram. Kam ming ini ringai ringai bala bijan facing ya, bicara bala.
3: Baik, kapijan ni jauh kuna mira.
2: Nee. Mari kita berlama ramen king, balawan dera. Kan ini thinking shop ini, ngateli ng shop kandaran. Kangai kan dia lalu ni shop kadai yang baladara, unalek ke balas shop, unik kan so mil daran. Kangai ini, pandera balaraka daran. Padak ya kalau mesti ya naik golongir, shop lil, padak, pay tu yono lungo, sell down na, pay unduk kau kara unduk kara koro. Bayang untuk kawal wangai umar mau teri marici, pula napriya wandera, ada invention ya buatin. Wandera ka Europe na, shopping na. Wandera ya Europe, pula lokemap na. Kani thinking gede malain lain ngur, yuda mer gede. Tuan jaba lain ngal ram lain lah. Kayu tay na datun meriya, tuan jab tanggaman ka.
4: Lain ngur.
2: Yo neng ngurau nili. Utang orang malang, orang ni giring orang. Kalian mereka orang shop kor. Kangat tak menjawab merah brown pay palel kata nganggum. Betul meriah orang orang jam. Tangga mana?
4: Lain orang.
2: Yo, neng orang ni le. Utang orang malang, orang ni giring orang. Kalian mereka orang shop kor.

0: Y ahora me lo voy a mover, Mactao.
1: ¿Qué me encanta? Vámonos. A los canales ponen a prueba y no hay cuya para acá no ranga. Ranga la ponga te lo van. Burum, burum. Uy, no me chingar, marcha, ronga, mamá. Vámonos. No como te
2: ha dado.
1: ¿Qué? ¿Cómo hay un chaco para aguantar? Mana dana? Macam dalam belakang family sekunan bim. Ya kabur belum. Kui yang dalam belakang orang ko. Kamai pal. Kita kanya orang ko. Abi pernah perlu dari karo after school. Ya rob talak karun talak kor. Bukan muang ada lah orang kango ina. Pala ya rob tu nale. Kunda wana perlu pulak opanya laru na. Wang aja kunda brown, lebihnya apa nyakat cait. Wang aja cip, memang aja. Jurung ni mungkin specialan mungkin belum kunda mungkin. Yang anak perlu ni lelaka, nama ngucap miru wang aja kunda. Abi beli rabi kunda. Wapa ni anak perlu ni mana angkat anak perlu lah kupai yang kupai direktur ni perlu. Jual kupai yang angkat ni, kamar wapa ni angkat ni belakang ni angkat. Nak kena kam dalam moya ko, mita urut ko, chicken jamah meru, chicken aja lala jamah, kau ripya, tak kamera pula, mera priya meru mera jela orang ni apa man, felicity ya ko, tak kam, felicity kaje kebi, tak kam, felicity kah Miss Ross yo, Miss Ross tak kam ya ko, pukul priya meru mera tak kam. Kalau nak anak, kalau ni, wakar nak anak pun kalau ni, ka, drink, nangkap pun ada ka, barangnya biskut nananya, baru nak pun, baru beli flower kuruk tu nol barang tu, biru beli punya, wakin tu, kuruk tu nol, kapuk kau punya, lalu, ka drink, ka nak kapu, ni, kalau ni, siapa? Kakul ngan perlu ngoleh nakap. Abi pernah perlu kapu anda ramenya le. Anbi, pamat kan. Saya kalau orang ni pun kalau cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Apa sekolah ngerti minyak ni kakul ngoleh, kakul ngan mai ngoleh. Pula teka mereng ngerti ni. Kalau ngerti ni, ngoleh kena apa kau betul kakul ngoleh. Cita minyak ni, nana pernah le. Ibu la dia tu bungal dia aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau bertanya ni, ngail bertanya orang ni, weh nak aku nak apa kau bertanya biar orang.
2: Wakai. Eh,
1: nak aku mana aku nak apa kau bertanya ni, nak aku apa kau bertanya. Biar, biar orang. Aduh, elah nuna nama, kalau ngau dia bertanya. Jalan nuna nama ni, kami jalan ada lah kalau punya nama ni. Maaf, kami jalan. Ia nak kupu komentar. Bejal, biar nol. Jalan nuna nama, kalau ngau dia cuma dia. Jalan nuna nama.

0: Duale, mula yur, war ko miru palanya, wani liki pa yung war ko yuro, jamar kule ka, ngari miring waka, jamar kule wani liki pa yung war ko yuro, babi kya ngay urpan jangan, ka, muni urpan, na kon duali dao, numarang jamar kule ni matuki nga ako bongkong, palanya ngon ni marakan, na we wanga na min marakan, ngari kin min marakan, na mani, yaka mani irya, yan ngay, na we palanya, yan bengay yuwal, na we yan bengay dapi niya duwa, miring waya palanya, ka ngay nguni ngay biyay ngay nguni kura na mango chi kura na marangal yuto al marangal ka ngay nguni kurupa ka na kamakingan kurupa ka ngay ngay ka wang ngay kan ngay tangal ka ninan ngay kan ka ngatang ngay kan marangal ka kapo ngay kan dito ka ngatang ngay kan kan kuri marangal ka ngay ngay kabitya na kuya ngana yan ngay lukan kan ngay pijukur mir ka makina na ngay kurupa bahay ngun jukur mir makina para ngay nguni nawin Wahyu rangai dan wahyu rangai kayu tu nama dang pelamada wadinan wahin ngupang ngadil cin guna parkun birna wuduk terabilin. Hai bayang ngun wahyu nanda nama beli lahir dalu panani kibut terabili lahir dalu ni dalu wana ngat temuru wan karak kabalanya pikir min merakar ngun wangan yang minai ngari cin minai bing wahyu menjal ngur dan bingai ngun tapi nya palanya ngaya nawi ngai wana ngat temuru kamakin kan guru payu tu yang adik beringun palanya nakun limur yul ngur. Diang balanya aku lima kayu ulung nina. Ini mulai mana yang diang ulang aku meter ya, kawan yang rayan. Ya kan lima mulai live na wangan jalan yurga na aku kurup yurung. Ya palanya. Atau pun matu kata aku nak kun matu kaca merkul menaula karam ya kurup kurup pun walang. Malu matu kau ni mengama kat pirka in wal tu kau ni. Kat baru kau ni manik kau na we malam tahu nguna na ngur na ngur alpising ngur kanu malangu rataru wat. Tahu, mirapalanya mereka, matukan nama bitja, mira nak kun tahu, ya paling bitja mereka tahu, mira guni bitja. Kabelanya, malam jamal kau tahu, indar. Buk makau jamal kau, ya lalang mira matukan nama, kanga mana matuka, kabelanya.
1: Hello, my name's Harry Wilson. I'm from Murujulu Community, and you're listening to Yolongu Radio. Be strong, be proud, and stay black.